nordo, dame grande marroco, yoga bola, dame un tingungu, un tingungu, un tingungu, dame shamin pinchu, tenin pinchu.